0: loko ya also ku ya sa endla tani fork
1: se mfundisi aka makale swivula ku kuya hi martla ma mavulavulaka mile ku kombisene ka leswaku ri xilo lexi i xi rhandzaka a wu xi lavi xi ri a wu xi lavi xi twa ku vava konyoti a wu nge fiya tiku hi matatu u xi bambetela u xi seketela xona en rhandza hi mhaka ya ku va wena u wa xi tekela nhlokweni
0: hileswo ri i ntiyiso hikwe ya kota ku hlamula hi ku hi nga hlaya ku ri rhandzu ri kumeka ri tikombisa ku yini ivi hi ta a kha ha tsandzeka tanihi vavanuna nda vasati va hina se kwala sungula 13 ni kombela vavanuna va yi rirhandzu ra tiyisela
1: amen
0: i number one naswona ri ni tintswalo
1: amen
0: xa vunharhu a ri na mavondzo
1: oh Jesus
0: xa vumune a ri tinyungubyisi xa vuntlhanu a ri tikurisi xa vutsevu

0: Hi to kokiwa hi mahanyelo ya yena.
1: Wa hlamba.
0: Hi kumeka hi ri na vuxaka na nhloko ya yena.
2: Amen.
1: Eyi, wa hlamba.
0: Eyi, hi tlhele ku ri a va nga byeriwi hi munhu. Va nga zange va byeriwa rito hi munhu. Hi ku vona vutomi. Lexi wansati a amukelaka dyondzo ya Kreste a byi hanya.

0: mayila
1: okay
0: mara hi mahanyelo lawa ama hanyelo swinene ka ku va ta ku kumeka humelela yi wo sariya loko o kota ku byahanya vutomi loko wanuna o va xiphuta tani hi kata mhani luya wa le 5 loyi vitra yena ku ri kombeta ku i xiphuta

kuma sa cinca anga havi swona xikongomelo xa kona a hi lava ku ntwanano lowu va nga tekanela wona loko va za va rhwalana lava nga vuya kona va za va vuyela ndyangwini xikongomelo leswiya swa vona i swikongomelo swa xikwembu hi milawu leyi xikwembu a hi lava vatswari va va na vutihlamuleri va kota ku ri loko va za va tekana yena va hanyela na swinon'wana leswi va fanele

kombetama kale ya kuri leswi bibele yi kombetaka ku ri vavasati lavakulukumba a va dyondzisi vavasati lavantshwa leswi va languteriwaka swona ku va va nga endla swona evukatini ku ri miti ya vona na mahanyelo ya vona swi nga sangisi xikwembu leswi hi rhangeriwaku hi vavasati va kumeka va ri ku hi dyondziseni hi ri vavanuna swi hi pfuna.